0: teu chiri garoji, teu kwenji no teu doji, te anako tinka kai kam siki, XK FM siki.
1: Kajila kai kai kokwe mangi kai medibeki, kai makwati ga, XK FM, tiga bunu ngatakang, matisa, kwake, metomata, kwame kati kai hidama gaku ke u. Tama asam cima tama toke wa kwaga kwe ke ongi ke kake gama chichi pangame ike kato ke longe sai
2: moro bunga ke makami ke hokumani kang taso mi chala he ngoke tisami halaka kwa ka koko makami kwa ta ngawa ke kahe chitle tesho kuke kole ukwa Taka yin hang hawe akole ya go dai group he. Ta kwae da, ta kaya cha tua. Kokoma, ngai kwa suto ta chi di kwa suta kho. Ta kanda chi kwa kaya ya gage la ti chiya chiya kuinde a chiya chiya gu. Yi kiki yi chi gde kole ya si un. Tua mga kaya ane e kanga singa mtua taka ya ke singa ya ngaya la mea me wanaka di oa me wanaka kata makaka bo ya ngwa kake bilo bilo bo taka kanga mga uka mega mega mega mita ka gisi ta gisi le o kale jungu uke uwe uwe tuta wachika la heke chi chika ndo ka ngwe ya kawa la gyach uwe uke wanaka chicha la ngaya guka unga matetana kata ya waka kukubaka la maki Tung kakuan saya, ngau.
1: Anu makasih atas kacira tekama aku taki. Kang he ciku kegang o. Esu ke hucia, esu ke uka ua. Ka a da ngantah ang he taki kai mama cautelin hua panggam ci. Ang hua sing dong kaya kwa kaya kwa klang he kekawa agu ngota utagu tata utagu kata utagu ngota utagu ngota utagu kaka wese chando kongka kuke kata kongka kuke kongka kongka hi kang he kawa ke kai kama unsa kama ngakale kama mitsobe kama mtikuba ka wese chengkando kawa ke kai kang itu kencang dekat, ta, ida kay, ida atwa da, ida ngalih hoda, dendu kengwang, mai ta dendua, leke dube ta ke ketiya, hati dubi eta, dia kuai deng buluan deng adang taju, saya lombira tuan desa, undira tuan, kesatui. Eka wagun de den di deben dua ya dukan deh ke de kolia kaca cania tekat kita woi ikang peram cuma kan deh undo dukan dua debo cing o kau cerilai ngong kai o kasa ngong kita kui dah sekebun dira tuan sekeke song sebat ekempat kama taju ke Kangang, jika mereka dah taju, jika hubungi, juga dah tu cuci sesiang. Iki lombir atau ada kesok ada. Kya tu ya kuno, ya gaba kuno. Awak cantik, awak cantik, demi apa? Ang udah kagak, udah kagak. Usam cik, kan tuh demi aku tu tak. Kaju kau kalau ya, kaju kau kalau kau sangat kau. Taka magudubi taka adaba.
2: Taka ndo ahe, kai kawisi kale kakaka, kando ma achi kula kala mai nguwa kula kake kanda, kauke tachi kanguwa landi ima kutu iti kakaka wa ngule ngui.
1: Kai ike ka, ahe ike ka ikuba nga kage, yang huna gaka taka u, yang huna koi umtake, kongi ta ukuwa dibia kongi kachi kesinka, kau kau kong kau kaji kaji kese kau kau ngaku bakal kampui, kau kau hadu betawa kau tak kemar kasih latua kau, tiga kasih latua kau tak hadu betak, tanah tanah utak yang gegar hadu, junge katena dibe te kasim katega ha kakenguma nga kadibe te nga konda ka ukuwa tsuta nkuba kenguma
2: taka uhe mkawisa kala mkecha aka so juja ko kakake juja kakwa ke kakamhe dimi ma kaya takata chisubo dimi ma mi hinkata chisubo kawi so juja kala juja katisa kwe ama atandi mi
1: taka ma kake kuba kando wako kuke mkache katui kakla kangu taguma oka mtani asya msiki mnu yi akongwe ke kong ahi ikum kwe kake hi ingu kwe kake ita kwa tisimu tatisimu mtani nesu akwa tatisimu mtani negaunta mkwa ngosi kakanka uwa mchipange kwa mga ta tisimu gang ta gang ja nga ya kwa tatani nesu u Tak, tak. Tapi saya kutemakai kemsi ya, kong ayuh.

Daya me kwa sete Afrika suru de suru eta. Mandera, jeste mya, mandera, jeste mya, me kwa sete Afrika suru de suru eta. Daya jwe kwa sete Afrika suru. Kaya jokoa sete Afrika suru de suru ata juru mandera jetemuya mandera jetemuya mandera jetemuya.

1 minuut tengke de kan ngoti kengwa siwa ke radio ekske fam de mte gese mte ke kita fiti kan ngom ta program yenge don ku ge akla tam te ke wala se un te gite sa gole te kan ngom te gite chu tum ngom ta program at ge kum te ge akwa te ngom te gite ngote ke ngom ta fiti akwa kum ge awa brut aliwi Steve of Mayer ke ngoi kam te ngi awa global ngom ta fiti mte ge ngoi sa ta ngom ta gite fiti kan ngawa Mja program ngi ya kila tom tuki wala se ngana kwa ngi ya wa dewi ki khaso na iti ngi dewi ki faila khid tom tuki asam ki ngi mja ki ka tunga ngwa ka he ngi ngkama kwa se ho ki tuki dawa ki ya sumula kwa ngana kwa khwika ngi ya wa mga nikuna mga tema pro nga dawa ki mga kanga ngi kanga wako ye kanga la tini ki he mja ki ka kanga wako ye ki ya owa ngana pulanga dawa ku ngana dawa ngali ya owa ya ge wakweka ge ya owa mta ge ngwa tunga na mwaziko mta tuisa ki wanaka klisi kweka ngi ya wakalu kile ki kanga mta tina gita ngunga ya kwe ta gita sa kule kitu ni mwikita au kam ima ge ya owa bola kwenu kuna mta tuisa ki wanai mta tina gita ngunga ya kwe ni ima ge ya owa kuna kwa tingungi kitu ungale mta tuisa ki wanda kuna ki kalu kile ki kabuji kapu Nanti kau gian ngomong, kau dah sahul itu kau nampak jeki dah cukup nanti program adu gigi kau jeki aku biar jeki. Ya sen kau ni kau program kita ngelam tu wala kau ni. Nanti kau sih kau jeki aku ngawa. Kau ya wah kasih nanti itu kau ni jeki ya sen ke kau kalau kia wah. Jadi kau dah kia sungguh lah kau ya tu. Ya ngomong, ngomong kau ya tu. Paling ngawa, nanti kau sungguh lah wah jauh. Tetapi kita dawa, mungkin kuna si dawa kita mukon, wala kita dawa kita mukon wala, mana kau mungkin kau kau wala, kamu kau wala, kui awala, mungkin kau dawa kita wala, masih kau mungkin ay, atang mungkin kita ngan muka mungkin, tetapi kita kita dawa kangi ya wa sungula kene, mana kau ni asungulat, iya asungulat. Kemudian masungulan kita wa awa, walaupun terkesan, kita wala kan wa ikhina yang dia wat ing, kami gunam, tawana ikhina yang dia wa gawat, kan kalau tu niat kan kita kali, jauh program ini jauh kita segamak wala saya, atau kita kumpulki, ya kalau ngam jauh program kita langsini kiri, kau masih dah masih jauh program terkia Sehingga maklumat wala sayang, akita waka krisi, kelu-kelu kuih kakiya kali un, cekita sehingga maklumat. Tamsa kakiya sayang, cek wala ka firmuni tege maklumat ngwa siwa, yang cekitu toa firikan ngwa mta prokhoram ngge, yat ngwa kurum. So wala sayang, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek wala, cek w

kita pun tengok siapa ke kongke radio ekskafam. Tapi macam kita sengkom cawul lagi. Macam tengok kita kan bukan ke dogan. Eh, mana kita yang macam tangkwa ngam macam program yang kita awak. Tapi sih kita seng kita cawul. Tapi kita kau ngah rekaf kita ngah program yang kita tangkuk kita kalau tuh macam ke akhir itu nak guna tak kita asyik amat. Tapi macam kita seng macam program kita cawul macam tengok kita pun tengok ngah ya awak hasilnya itu begini. Tapi masih kami cik kengah kita awak kau sangat lagi anda kata nanti kengi ikhlas macam program kita jangan mana kau kengi ya awak kolesterol ni ke fizisya open ke pun ada lagi mana. Okey, cik kengah tengok di kengah kengi ya awak glukam ini ke hina. Tapi cik seng kengah la kita kau kali mana kau belum masuk ke kacang sekolah kau dewi kengi kau. Fakar kangge awak kagun katina kita kali, mana guna kang dewa kita lah masa kam dan hey ngomong aku ni ka sungguh lah kang kita aku kam, wani macam kia senget macam kia kangen awak sungguh lah kena guna, anggana kua agita aglu kisunca, tamu ngomong aku mau agita aglu. Tahu dulu ko hatu cua dia tak aglu dah cum, tak ko kubik aja waktu ni tak aglu, aje cerah ni kira cium yang kau tinggal nak kau kumang, aja aja aja mana, masih dulu ko agia cum, aja aja mana dah cum, tak ko kubik aja waktu aja aja mana, mandi, jaga gigi zaka ya wa, huiya monyetnya nam jaga sengki kanggala wa, aja mana jaga gigi sungulat kongkam, aja wa, wa. Kenapa juga mereka ingin kekangan dalam program kegangsaan kei? Komersil mereka biasa, kemana terkau? Dan kita kembali mereka biasa dalam program untuk kita kau dalam program yang kita awak betulisi. Tetapi kita fikirkan dalam program yang kita kau kita kalau tuh mereka akhir kena guna kita segamakai. Dan mereka biasa kita tidak kau dalam noyem mereka segamakai noyem kengan awak kan kita awak. Kasihan itu kena kuna dah ulas yang kecang, jangan kau dah tinggal nawa, jadi tak hitung.